dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, sudah ada beberapa teman yang nanti hadirkan ya di ruang negara kita semua. Yang mudah-mudahan teman-teman di saat pagi hari ini masih tetap semangat selalu untuk menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini ya. Oke, kita masih lanjut di Sepadah. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Selamat pagi buat teman-teman, tetap semangat selalu ya. Ya, semangatnya jangan kendor ya. Karena waktu tahu pasti sudah ada yang mengatur rencana nih ya. Wih, rencana untuk akhir pekan nantinya di esok hari. Wow. Mau jalan-jalan kemana ya guys ya. Itu lala ya. Oke, Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih Martin pilihkan lagi beberapa serangkaian musik hiburan ke ruang pendengaran kalian.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire Papua Tengah pukul 10 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Ya, buat teman-teman Pro 2, kayaknya Martin cukup sampai di sini saja dulu ya. Nanti kita akan jumpa lagi di hari apa ya? Hari Minggu, guys, ya. Tapi jangan lupa ya, kamu orang jangan lupa, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu kamu bahwa besok ada Car Free Day toh. Nah, Car Free Day itu spesial banget untuk kaula muda maupun siapapun masyarakat Kota Nabire ya. Kenapa teman-teman? Karena nantinya di esok hari ya, di Car Free Day itu RRI akan hadir untuk Anda semua. Sekaligus kita bersenam bersama begitu ya. Nah, selain senam bersama guys, ada juga tarik undian. Wuhui. Siapa tahu kamu orang bisa dapat hadiah-hadiah yang menarik gitu ya. Ya, kamu orang jangan lupa besok tanggal 5 September ya 2026 RRI dengan Pemprov ya kerjasama ya di Car Free Day ya. Jadi buat kamu orang jangan lupa datang dan ikut senam bersama ya di Car Free Day nantinya di esok hari. Nantinya ada host kita juga, ada Ronaldo Simbiak ya, laki-laki teralaku. Tara ada laki-laki yang paling terganteng di dunia ini ya, kalau dilihat dari kasat mata gaib ya. Ya, jadi tuh nanti ada MC-nya ada Ronald dan juga ada Lesdy Declaren ya. Nah, jadi kamu orang jangan lupa dong datang. Kalau saya kan jangan heran ya. Saya tidak akan datang karena saya panas-panas nantinya ya. Ronald bilang tidak datang kapak, langsung dapat SP. Oke, buat kamu orang ya, itu yang saya bisa tambahkan ya informasi untuk kalian. Jadi jangan lupa tanggal 5 besok kamu orang datang, hadir dan saksikan dan ikut senam bersama dengan RRI Nabire ya di Car Free Day 2026 ya. Ya, di mana kegiatan itu dalam rangka nantinya memperingati hari HUT RRI yang ke-81. Nantinya juga ada donor darah ya. Kalau donor darah ini kalau orang pakai bahaya ya. Nanti suka bagadang ya, suka jalan keluar malam ya, kayak kelelawar. Oke, enggak ya, bercanda aja, just kidding untuk kalian semua ya. Jadi itu informasi yang penting untuk teman-teman ya, yang perlu kalian ketahui ya. Jadi hari Sabtu nanti jangan kamu kaget kalau ih, kenapa RRI ada di Car Free Day ya. Oh, jangan salah bos ya. Kita akan hadir dengan senam bersama untuk masyarakat Kota Nabire ya. Nanti ada tarik undian juga ya. Undiannya apa sih? Hadiahnya juga sangat menarik sekali ya. Kamu jangan lupa datang dan ikut ramaikan ya. Oke, saya Martin undur diri dulu di edisi siaran 4 September 2026. Nanti yang selepas saya ada Ronaldo Simbiak. Lesdy. Saya sudah lihat pemuka Sulai. Kakak, please jam 3 kakak, please. Oke. Selamat pagi, selamat berapa jam untuk kita semua dan sampai jumpa.

Oke, sebelum aku masuk ke Mega House, teman yang terbaik kamu. Hai, teman-teman radio semuanya. Mohon maaf ya, karena kita lagi pada ramai banget ya di studio teman-teman radio. Karena hari ini kita sedang acara Halloween Fest ya pastinya. Dan di sini ada Onal, ada Om Botak. Ada Om Botak ya. Om Botak siapa ya? Kak Martin. Oke, sama istrinya. Oke, so di studio pukul 10:33 waktu Indonesia Timur. Teman-teman berjiwa, Lesti masih menghibur kamu dengan teman-teman Botak. Teman-teman produk hitlist, Lesti masih menemani kamu dengan produk hitlist ya. Sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur, menghibur kamu dengan lagu-lagu hiburan. Yang mau request silakan 9842-1013 ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.1 MHz, teman terbaik kamu ya.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: geleda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung mamanya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: body slams.
1: Oke, selamat bertemu dengan saya Tommy Gahars, teman terbaik kamu. Kita kembali ke santai siang bareng Lesti sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Teman-teman radio menjelang jadwal tayang serentak di bioskop pada 1 Oktober 2006. Ternyata film horor terbaru karya sutradara Hanung Bramantyo Lobang Buaya resmi merilis official trailer dan juga final poster. Nah, diproduksi oleh Adia Pictures dan juga Dapur Film, film ini mengangkat misteri pembunuhan berantai berlatar Indonesia tahun 1964. Dan karya ini menjadi wadah eksplorasi kreatif Hanung Bramantyo dalam menangkap perasaan horor kolektif yang kerap dirasakan masyarakat Indonesia setiap memasuki bulan September, serta kritis pedas untuk kondisi masyarakat yang relevan sampai saat ini. Nah, selain itu juga teman-teman produa, visual pada final poster langsung menampilkan kengerian yang memang menjadi benang merah cerita. Sebuah tangan misterius tampak menembus punggung berlubang seorang wanita. Poster penuh teka-teki ini pastinya merefleksikan teror sentral yang memang akan dihadapi para penonton di dalam film. Nah, sementara itu official trailer ini mengajak penonton mengikuti penyelidikan Letnan's Swigeng, seorang anggota militer yang ditugaskan membongkar motif di balik pembunuhan berantai setiap tanggal 31 di Desa Lobang Buaya. Baskara Mahendra, ini pastinya pemeran karakter Sogang, ini menuturkan bahwa penonton ini akan diajak menyusun potongan petunjuk bersama karakternya. Nah, lewat film ini kalian juga akan mengikuti setiap langkah Sogang ini untuk mencari dalang ya di balik misteri pembunuhan berantai ini. Nah, saya yakin nama produa dari setiap petunjuk yang ditemukan, setiap korban yang berjatuhan, penonton itu akan dibawa melalui perjalanan yang memang gak cuma menegangkan dan seru ya, tapi juga membuat kita tuh bertanya, siapa ya yang berdosa dalam kisah ini? Nah, Hanung Bramantyo menegaskan bahwa pendekatan horor dipilih secara sadar untuk membedah rasa takut yang dirasakan publik terhadap kondisi ketidakadilan yang terjadi pada masa tersebut yang masih berlanjut sampai saat ini. Nah, seperti itu ya teman-teman produa. Setahun sebelum meletusnya peristiwa kelam 1965, kalian udah lahir belum? Lesti aja belum lahir, apalagi kalian. Desa Lobang Buaya diguncang teror pembunuhan berantai terhadap para tokoh desa. Korban ditemukan tewas mengenaskan ya, dengan punggung berlubang serta sayatan kata-kata sindiran di tubuh mereka seperti tamak, lamis, dan juga maruk. Nah, film ini pastinya dibintangi oleh Baskara Mahendra, Karissa Perusat, Iskak Kivano, Anya Zen, hingga aktor kawakan Matthias Muchus. Film ini dengan judul Lobang Buaya dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 1 Oktober 2026.

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih, sahabat kreatif? Es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Kita masih dengan Santai Siang bareng Lesti, teman-teman Pro 2. Nah, ternyata secangkir kopi tak selalu menyisahkan limbah yang berakhir di tempat sampah. Ampas kopi teman-teman Pro 2 yang selama ini dianggap tidak berguna justru berpotensi menjadi bahan alternatif dalam industri konstruksi. Penelitian dari RMIT University Australia menemukan bahwa ampas kopi yang diproses menjadi bochar ini dapat banget meningkatkan kekuatan beton hingga sekitar 30%. Nah, selain itu temuan tersebut ini menjadi menarik ya teman-teman produk di tengah persoalan limbah kopi global yang terus bertambah. Setiap tahun diperkirakan sekitar 10 miliar kilogram limbah kopi dihasilkan di seluruh dunia. Sebagian besar masih berakhir di tempat pembuangan akhir dan berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, selain itu teman-teman Pro 2, pemanfaatan limbah organik dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi dampak lingkungan. So, bahan organik harus terlebih dahulu menjalani proses yang namanya pirolisis, yakni pemanasan dengan pasokan oksigen yang sangat terbatas. Tim penelitian memproses ampas kopi pada suhu lebih dari 350 derajat Celcius hingga menghasilkan material berpori kaya karbon yang disebut bochar. Material inilah yang kemudian dicampurkan ke dalam beton untuk memperkuat ikatan di dalam matriks semen. Nah, teman-teman Pro 2, jika pengembangan dan pengujian lanjutan menunjukkan hasil positif, ampas kopi itu bukan lagi sekedar sisa dari aktivitas minum kopi. Limbah tersebut ini teman-teman Pro 2 berpotensi masuk ke dalam rantai produksi material konstruksi sekaligus membantu mengurangi tekanan terhadap tempat pembuangan akhir dan juga sumber daya alam. Nah, dari secangkir kopi yang sederhana muncul peluang untuk membangun beton yang lebih kuat sekaligus mendorong praktik pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Lama, Fatimi sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Heboh, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Palek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Biung dah?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini megar gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jangan, jangan buang aku ke sungai. Buanglah aku pada tempatnya.
6: Ah, tenang saja. Tidak ada seorang pun yang melihat dan tidak akan terjadi apa-apa.
7: Hentikan, sakit. Ini sangat menyakitkan. Berapa banyak lagi saudara-saudaraku yang akan kau tebang? Ini berbahaya. Tidakkah kau memiliki perasaan?
6: Sudah, berisik kau.
7: Membuang sampah di sungai dan menebang pohon dengan liar bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Lindungi alammu, maka alam akan melindungimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Tolong dong, di print laporannya.
5: Iya, bentar lagi tanggung nih.
6: A few moments later.
4: Mana R, laporannya?
5: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
4: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Oke, 10,1 MHz, teman terbaik kamu. Teman-teman pro juga di studio. Pukul 14 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Lesti pamit. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman pro 2 yang udah menemani Lesti mulai dari pro 2 hitlist sampai santai siang sesi pertama. Kiranya teman-teman pro 2 selalu sehat ya, dan bahagia selalu, banyak rezekinya di bulan September. Dan nantinya untuk segmen kedua sampai siang akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya, Ronaldo Simbiak. Saatnya Lesti pamit, selamat sore. Tetap semangat untuk melakukan seluruh aktivitas kamu di hari Jumat. Bye.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Sorry.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat siang menjelang sore ya untuk teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit di hari Kamis manis ya di saat ini nih teman-teman Pro 2. Ada Hanindia dengan Kembalilah Padanya menemani kita nih teman-teman Pro 2. And kita pastinya stay tune di Santai Siang seperti biasa sampai nanti di jam 4 sore nih teman-teman Pro 2, dilanjutkan lagi dengan Sore Ceria dan Ronald menemani kamu semua seperti biasa sampai nanti di jam 9 malam ya gengs ya. Beragam segmen, lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi update bakal Ronald hadirkan mengisi ruang dengar kalian semua. Jadi sopasnya tetap stay tune ya, nanti di jam 4 pas kita akan update informasi nantinya di Info Pro 2. So, tetap stay tune, Ronald masih mengudara juga menemani teman-teman Pro 2, menemani dengan beberapa lagu-lagu hiburan di saat ini ya di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Aku emang Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nambire, Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Kepala Kampung Sanoba Cornelis Osem menyambut positif pelaksanaan rapat koordinasi, advokasi, dan sosialisasi lintas sektor pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P yang digelar di Aula Hotel Carmel Nambire. Menurutnya forum ini sangat membantu pemerintah kampung untuk memahami pergumulan besar pemerintah dalam menuntaskan penanganan penyakit prioritas AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Cornelis juga mengapresiasi ruang-ruang koordinasi yang terbangun antara jajaran puskesmas dengan pemerintah kampung. Melalui pemahaman yang sama, pihak puskesmas dan pemerintah kampung dapat mengidentifikasi kendala di lapangan serta merumuskan solusi bersama untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Kendati demikian, Cornelis mengimbau agar komitmen yang disepakati tidak berhenti begitu saja setelah penutupan acara, di mana ia berharap bahwa pemerintah daerah, baik Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten, dapat memberikan surat resmi untuk terus mengawal tindak lanjut dari instansi-instansi terkait. Selain pengawasan, ia juga menyoroti pentingnya kejelasan regulasi dan penanganan agar tidak menimbulkan masalah di tingkat kampung. Cornelis juga mengingatkan bahwa penggunaan dana desa untuk program kesehatan ini harus masuk dalam perencanaan resmi agar tidak mengorbankan program pembangunan kampung lainnya.
4: Info Pro 2 FM.
5: Beralih ke informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, rapat koordinasi advokasi dan sosialisasi lintas sektor pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P Kabupaten Nambire menghadirkan pemaparan materi strategis terkait penanganan kesehatan masyarakat. Kegiatan yang digelar di Aula Hotel Carmel Nambire ini mengupas tuntas strategi penanggulangan penyakit dari arah kebijakan daerah hingga pemanfaatan alokasi desa. Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Pinky Pancawardani, menyampaikan paparan mengenai arahan kebijakan P2P. Kebijakan tersebut dirancang secara terintegrasi dan berjenjang mulai dari tingkat nasional, Provinsi Papua Tengah, hingga pemerintah Kabupaten Nambire. Dalam paparannya, Dr. Pinky menyoroti pemetaan situasi terkini serta penanganan penyakit menular yang menjadi prioritas utama di wilayah Papua Tengah. Fokus intervensi diberikan pada penanggulangan kasus tuberkulosis, HIV, malaria, hepatitis, hingga kusta yang memerlukan tindakan nyata secara berkelanjutan. Selain penyakit menular, ia juga menekankan pentingnya pengendalian penyakit tidak menular serta perhatian serius terhadap pelayanan kesehatan jiwa. Pemaparan tersebut meliputi penguatan program imunisasi, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi P3DI, serta penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu PD3I, serta pemanfaatan sistem kewaspadaan dini dan respon untuk deteksi cepat potensi-potensi masalah kesehatan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Beralih ke informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nambire memberikan apresiasi tinggi serta dukungan penuh terhadap aksi peduli lingkungan dalam rangka pembukaan RRI Fest 2026 di Pantai Nambire pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan bersih-bersih pantai yang diintegrasikan dengan memperingati HUT ke-81 RRI dan juga HUT ke-81 TNI Angkatan Laut ini menjadi momentum penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai penanganan sampah dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nambire, Arvana Tanpalum, pun menegaskan bahwa penanganan sampah plastik harus diawali dengan langkah-langkah pemilahan langsung dari sumbernya. Tanpa adanya pemilihan sejak awal, persoalan sampah di daerah tidak akan pernah terselesaikan secara tuntas. Arvan menjelaskan DLH Kabupaten Nambire saat ini memiliki bank sampah bernama Noken Lestari, di mana sampah plastik yang berhasil dikumpulkan dalam aksi grebek sampah bersama RRI, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, BRIMOB, serta instansi terkait lainnya akan langsung diproses dan dipres. Melalui sinergi bersama RRI Fest 2026, DLH Nabire berharap kegiatan ini tidak sekedar menjadi aksi seremonial, melainkan awal dari gerakan edukasi masif kepada masyarakat hingga lingkungan sekolah untuk membentuk budaya memilah sampah.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jaja. Aku mau yang ini Jaja.
1: Ah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabire teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald menemani kamu semua ya. Tentunya masih stay di Sore Ceria Pro 2 FM Nabire. Ya, dengan cuaca yang sangat mendukung nih teman-teman Pro 2 ya, biasa di jam-jam 5 kayak begini tuh di Pantai Nabire tuh Bandara Lama tuh udah ramai sekali ya, orang pada berolahraga nih teman-teman Pro 2. So, tidak lupa juga Reno mengingatkan kita untuk ya sedikit stretching atau olahraga ringan di sore hari teman-teman Pro 2, karena jantung kita tuh akan sangat berterima kasih nih kalau misalnya kita meluangkan waktu misalnya 20 atau 30 menit untuk jalan-jalan santai di sore hari, tuh jantung bakal berterima kasih sekali nih. Nah, dan juga tidak lupa ya, kalau misalnya kita melakukan olahraga ringan di sore hari, yaitu pasti akan membantu kita tidur lebih nyenyak lagi nya di malam hari nih teman-teman Pro 2. So, masih dengan lagu-lagu hiburan juga menemani teman-teman Pro 2, dan nantinya juga akan ada informasi update untuk teman-teman yang lagi pada monit nih di sore hari ini. So, tetap stay tune, masih bareng Ronald menemani kamu semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabire teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Pro

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, Neng.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produenza.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
4: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
5: Aku tuh main buat healing.
4: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
5: Emang kenapa?
4: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih, menemani kamu semua ya. Tentunya masih stay ya di Pro 2 FM Nabire, tentunya di sore ceria. Gengs, Rono mau update satu informasi datang dari dunia kesehatan nih untuk teman-teman Pro 2. Ya, di mana kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah memperkuat penanganan kasus infeksi kulit di Distrik Mewolu, Kabupaten Puncak Jaya. Yang menyusul laporan meningkatnya keluhan skabies dan komplikasi pioderma di wilayah tersebut, respons dilakukan melalui koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya untuk memastikan pelayanan medis dan ketersediaan obat bagi masyarakat. Berdasarkan laporan dari lapangan, kasus skabies yang sebelumnya ditemukan di tingkat puskesmas ini dilaporkan berkembang pada sebagian pasien menjadi pioderma, yakni infeksi kulit sekunder yang ditandai dengan kondisi luka atau peradangan bernanah.

Kebut ini turut meningkatkan kebutuhan penanganan di Rumah Sakit Mulia, dan tingginya kebutuhan pengobatan bahkan membuat rumah sakit melakukan pengadaan salep permetrin beberapa kali sebagai salah satu obat untuk menangani skabies. Nah, sebagai bagian dari upaya memutus rantai penularannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya bersama Puskesmas Mewoluk telah membentuk tim pelayanan kesehatan. Nah, tim tersebut akan melakukan screening dan penanganan medis secara langsung di Distrik Mewoluk, dan langkah ini diharapkan dapat membantu menemukan dan menangani kasus sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi komplikasi, gengs. Ya, pasien yang ditemukan mengalami kondisi lebih berat atau telah mengalami komplikasi pioderma ini akan mendapatkan penanganan lanjutan melalui mekanisme rujukan ke Rumah Sakit Mulia. Nah, di sisi lain, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah juga merespon kebutuhan tambahan obat-obatan yang diajukan di wilayah Puncak Jaya, di mana tim farmasi Dinkes Papua Tengah telah berkoordinasi dengan instalasi farmasi Kabupaten Puncak Jaya untuk memenuhi kebutuhan medis, ya, untuk dapat terpenuhi, teman-teman. Nah, pasokan salep permetrin dan sejumlah obat pendukung lainnya ini telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, di mana pengiriman logistik dilakukan melalui jalur ekspedisi untuk selanjutnya diterbangkan menuju Puncak Jaya, teman-teman. Dan pengiriman ini sempat menghadapi kendala, ya, setelah penerbangan menuju Puncak Jaya pada Rabu 2 September 2026 ini dibatalkan. Ya, namun logistik yang telah disiapkan ini telah diambil oleh pihak ekspedisi untuk diamankan di kargo dan dijadwalkan diberangkatkan melalui penerbangan pertama pada Kamis 3 September 2026 nanti nih, teman-teman Pro 2. Ya, basically hari ini, ya, Dinas Kesehatan Papua Tengah bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya ini juga terus memperkuat koordinasi agar kebutuhan obat ini tidak menjadi hambatan dalam penanganan pasien. Dan juga respon terhadap hal ini, ya, respon tersebut diharapkan untuk menekan peningkatan kasus skabies, mencegah perkembangan menjadi pioderma, serta memastikan masyarakat di wilayah Mewoluk tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan dan pengobatan yang dibutuhkan, teman-teman Pro 2. Nah, jadi apa sih sebenarnya itu skabies yang tadi Ronald baru bahas nih, teman-teman Pro 2? Basically skabies atau yang biasa lebih kita kenal dengan kudis, nah, ini adalah penyakit kulit yang sangat mudah menular melalui kontak langsung antar kulit maupun kontak tidak langsung melalui benda yang tercemar tungau Sarcoptes scabiae. Nah, penyakit ini disebabkan oleh tungau mikroskopis yang menggali terowongan dan bertelur di dalam lapisan kulit manusia nih, teman-teman Pro 2. Nah, untuk itu, ya, teman-teman Pro 2, ini biasanya terjadi melalui kontak langsung kulit ke kulit gitu, atau skin to skin, ya. Ini merupakan cara penularan yang paling utama nih, teman-teman Pro 2, karena tungau itu dapat berpindah apabila terjadi kontak fisik yang cukup lama dengan penderita, seperti mungkin berpelukan atau bersentuhan kulit dalam waktu lama, berjabat tangan yang erat, atau bahkan melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi nih, teman-teman Pro 2. Nah, terus tadi Ronald ada sempat bilang bahwa bisa tertular juga bahkan melalui kontak tidak langsung nih. Seperti apa nih, teman-teman Pro 2? Ya, biasanya melalui barang-barang pribadi. Nah, tungau skabies itu dapat bertahan hidup di luar tubuh manusia selama 1-2 hari. Catet, 1-2 hari nih, teman-teman Pro 2. Oleh karena itu, ya, penularan ini bisa terjadi jika kalian menggunakan barang-barang yang sudah tercemar tungau atau telurnya nih. Seperti mungkin dalam perlengkapan tidur tuh misalnya berbagi kasur, spray, selimut, atau mungkin punya bantal yang sama nih, teman-teman Pro 2, atau menggunakan bantal yang sama. Nah, lebih lagi itu adalah penggunaan pakaian, ya. Misalnya suka minjam-minjamkan pakaian gitu, atau memakai baju atau handuk milik penderita. Nah, ini bisa berpotensi, ya, terkena skabies juga nih, atau kudis tadi, teman-teman Pro 2. Nah, dan yang terakhir itu adalah penggunaan fasilitas bersama. Nah, meskipun tidak secara langsung nih, teman-teman Pro 2. Misalnya kasur di lingkungan yang padat seperti asrama, ya, pondok, panti jompo, atau bahkan rumah tahanan nih, teman-teman Pro 2. Nah, kenapa sih skabies ini sangat cepat menyebar, Ronald? Ya, karena selain dia bertahan 1-2 hari bahkan di tempat terbuka, gejala gatal yang hebat terutama pada malam hari itu biasanya baru muncul 4 sampai
6 minggu setelah seseorang ini pertama kali tertular, teman-teman Pro 2. Jadi selama periode belum bergejala tersebut, penderita ini sudah bisa menularkan tungau ke orang lain tanpa disadari, teman-teman Pro 2. Oleh karena itu ya, jika ada satu orang di dalam rumah kita tuh terkena skabies atau kudis, dokter umumnya menyarankan agar seluruh anggota keluarga atau teman serumah diobati secara bersamaan untuk memutus rantai penularan, teman-teman. Nah, jadi emang ini penting sekali ya gengsnya untuk kita ketahui bersama nih teman-teman Pro 2, dan juga menjadi wawasan kita terhadap dunia kesehatan bahwa emang kalau misalnya kita bisa berjabat tangan sama orang ya, kita bisa berjabat tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer, teman-teman Pro 2 ya, atau mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, teman-teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya secara apa namanya, kita bilang nih secara etika ya, secara etika ketika kita baru saja salaman sama orang sih sebenarnya ya nggak harus langsung di depan orangnya gitu kan, kita menjaga harus memiliki etika gitu, menjaga perasaan orang lain ya kan gengs ya. Ya jadi tapi tetap itu merupakan hal yang harus kita lakukan gitu. Apalagi jika mungkin jabat tangannya banyak orang gitu ya kan gengs ya, misalnya dalam suatu acara terus ketemu banyak orang salam-salaman dari sini ke sana gitu. Ya harus banget kita siapkan hand sanitizer, teman-teman Pro 2 ya. Ya dan juga kita sama-sama doakan teman-teman Pro 2 untuk saudara-saudara kita yang ada di Mewoluk ya, di distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya nih, dengan meningkatnya keluhan laporan keluhan skabies atau kudis tadi dan juga komplikasi pioderma. Pioderma itu dia adalah stage lanjutan atau tahap lanjutan dari kudis nih teman-teman Pro 2 atau skabies. Ya jadi kita doakan semoga penanganan di sana ya, saudara-saudara kita di distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya boleh segera tertangani sampai dengan tuntas ya, dan saudara-saudara kita yang sedang mengalami hal seperti ini kita doakan semoga cepat sembuh ya, dan juga sama-sama untuk menjaga diri kita dan juga diri orang lain gitu ya kan. Jadi so itu aja satu informasi update dari dunia kesehatan yang udah Ronald share untuk kalian semua nih teman-teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan ya gengs ya, dan juga tidak lupa bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Bisa jadi aja tanpa kalian salaman sama orang, kalian pegang gagang pintu misalnya ya kan gengs ya, karena seperti yang tadi baru kita dengar bahwa dia ini bisa bertahan ya di luar atau di suhu ruang itu atau di tempat terbuka 1-2 hari bahkan ya teman-teman Pro 2. Dan ya jangan pinjamkan barang pribadi kita ya, seperti mungkin sisir, baju tuh paling sering sih biasanya sih teman-teman Pro 2 ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya, tetap jaga kesehatan untuk kalian semua. So ya lanjut lagi kita dengar lagu-lagu yang udah Ronald siapkan mengisi ruang dengar kita semua di malam hari ini. So tetap stay tune, masih mengudara menemani teman-teman Pro 2 sekalian di 90,1 MHz di sore ceria Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. And here it is, Cat's Eye dengan Gabriela. Let's rehear it.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM. Teman-teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ

Enter.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obit, Obit jangan, Obit. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obit, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obit, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obit?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2 FM.
3: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan seluruh fakta dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 akan ditelaah. Salah satu fakta tersebut terkait dugaan permintaan uang dari 24 anggota panja Komisi 8 DPR saat kunjungan kerja, di mana juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan saksi dan ahli akan dianalisis jaksa penuntut umum. Dan menurut Budi, fakta persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara dugaan korupsi tersebut, dan keterangan yang muncul akan digunakan untuk menerangkan peran para terdakwa maupun pihak lain yang berkaitan. Budi juga mengatakan telaah juga dilakukan untuk melihat peran masing-masing terdakwa dalam konstruksi perkara tersebut, di mana termasuk dugaan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sebelumnya terdakwa Isfa Abidal Aziz alias Gus Alex mengungkap dugaan permintaan uang dalam persidangan Jumat dini hari. Gus Alex menyebut bahwa permintaan tersebut disampaikan 24 anggota panja Komisi 8 DPR saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2024. Juga teman-teman Pro 2, ia mengatakan hanya mampu memberikan Rp1.500 kepada masing-masing anggota panja Komisi 8 DPR. Menurut Gus Alex sendiri, anggota panja awalnya meminta Rp3.000 per orang untuk keperluan membeli oleh-oleh. Keterangan tersebut disampaikan Gus Alex saat mengajukan pertanyaan kepada mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Kementerian Agama, Jaja Jailani. KPK selanjutnya akan mencermati seluruh fakta tersebut dalam rangkaian pembuktian dan mengonfirmasi keterkaitan setiap pihak berdasarkan alat bukti.
0: Info Pro 2 FM.
3: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, sebanyak 49 pelaku industri pariwisata Taiwan hadir sebagai buyers dalam Wonderful Indonesia Sales Mission 2026. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan 21 industri pariwisata Indonesia yang menawarkan paket wisata dalam kegiatan tersebut. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, Taipei, menggelar misi penjualan jasa pariwisata bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor KDEI, Taipei, Taiwan pada Rabu 2 September 2026. Kepala KDEI Taipei Arif Sulistio menjelaskan misi tersebut tidak sekedar mempromosikan destinasi wisata Indonesia, berbagai jasa pariwisata juga dapat langsung ditransaksikan, mulai dari paket perjalanan, akomodasi perhotelan, hingga wisata pelayaran. Sebanyak 21 industri pariwisata Indonesia berpartisipasi dalam misi penjualan tersebut, di mana peserta terdiri atas agen perjalanan dan penyelenggara tur yang menawarkan paket wisata dari berbagai destinasi Indonesia.
0: Info Pro 2 FM.
3: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama pendidikan tinggi khususnya dengan perguruan tinggi di wilayah selatan Thailand, yakni melalui penyelenggaraan Indonesian Southern Thailand Partnership for Higher Education atau Inspired Forum pada Selasa 1 September 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Indonesia Education Fair 2026 pada 2 sampai 3 September 2026 di Prince of Songkla University, Patani Campus. Inspire Forum ini diinisiasi Konsulat Republik Indonesia Songkla bersama bekerjasama dengan KBRI Bangkok, serta juga menggandeng PSU Patani Campus untuk pertama kalinya mempertemukan akademisi serta perwakilan 32 perguruan tinggi Indonesia dan Thailand. Forum ini, teman-teman Pro 2, menjadi wadah untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong kerjasama kelembagaan kedua negara melalui sesi Academic Partnership Matching dan Collaborative Networking. Para peserta menjajaki berbagai bentuk kolaborasi, mulai dari joint research, beasiswa, hingga inovasi akademik lintas negara. Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama atau MOU antar perguruan tinggi kedua negara. Rangkaian kegiatan ini dilanjutkan dengan Third Indonesian Education Fair 2026 yang dihadiri lebih dari 500 pelajar Thailand. Sebanyak 27 perguruan tinggi Indonesia membuka stand memberikan informasi mengenai program studi, kurikulum, prosedur penerimaan mahasiswa, beasiswa, dan fasilitas pendidikan yang tersedia. Sejumlah perguruan tinggi Indonesia yang berpartisipasi antara lain ada ITB, Undip, Unhas, Unpad, IPB University, UNER, Universitas Brawijaya, dan UPI. Dari Thailand, kegiatan antara lain diikuti oleh Yalarajabat University, Prince of Songkla University, Phathom University, dan Hat Yai University. IF 2026 ini memang merupakan penyelenggaraan pameran pendidikan Indonesia yang ketiga di wilayah selatan Thailand, di mana sebelumnya digelar di Rajabat University, Yala pada 2024, dan Thaksin University Songkla pada tahun 2025.
0: Info Pro 2 FM.
3: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama. Pro 2 FM.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini biasa.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Without Me dari Halsey. Mana-mana kita di penghujung Pro 2 FM Jaga Malam di malam hari ini nih, teman-teman Pro 2. And next kita bakal join bersama ya untuk siaran berjaringan berikutnya. Ada musik live chat yang bakal dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Dan seperti biasa nantinya di pukul 10 di jam 10 maksudnya. Nah, kita akan bersama-sama bergabung dengan RRI Pro 2 Jayapura sampai nanti ditutup siaran bareng di jam 12 seperti biasa, jam 12 ya, pukul waktu Indonesia Timur ini, teman-teman Pro 2. So, Ronald pamit dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. So, of course, teman-teman Pro 2, I'll see when I see you guys, gengs ya. Dan juga selamat beristirahat untuk yang udah pada siap-siap untuk beristirahat di malam hari ini, teman-teman Pro 2. Sehat selalu, besok pagi bangun dengan tubuh yang segar bugar. Oh iya, jangan lupa ya, besok datang di CFD, teman-teman Pro 2, karena nanti Ronald sama Kakak Lesti bakal hadir nih di CFD besok ya, teman-teman, dalam rangka juga RRI Fest 2026 bersama dengan CFD. Kok harus sehat ya, teman-teman Pro 2. Jadi ya, sepastinya Ronald tunggu kedatangan kalian semua nih, teman-teman Pro 2, untuk nanti memeriahkan ya, mengikuti kegiatan kita besok hari. So, ya Ronald pamit dan thank you untuk kebersamaan kamu bareng Pro 2 FM Nabire ya, bareng Ronald juga dari jam 3 sampai saat ini nih, teman-teman Pro 2 masih tetap setia terus nih mendengarkan siaran kami Pro 2 FM Nabire. Ya, dan kalau misalnya juga ya ada salah-salah kata dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang enggak disengaja, ya Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.
1: Di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper yang kemudian beralih ke father figure sebelum berakhir di lagu utama turut tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
2: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
2: Info Pro.

Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue bakal nemenin lo, teman pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini, nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol, karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman pro 2. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
1: Hai.
0: Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak, kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat, malam hari ini seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini. Karena
1: kemarin promosi yang DM. Pro 2.
0: Oh iya, berarti gak sama. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Gak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun. Enggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini. Single ini.
1: Maret kalau enggak salah. Iya Maret.
0: Maret ya? Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya, Kak.
0: Betul. Kayak,
1: waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu. Kalau misalnya kerjakan punya siang atau sore, aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih, Kak.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan
1: amin,
0: apa produksi bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih, Kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes. DM, ya.
0: Nah ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau she's the one and only gitu.
0: Okay.
1: Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini, okay. Cuman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia, maksudnya setahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Paham, paham, paham banget
1: In
0: kok.
1: this era ya, in this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantap sedunia.
0: Asik.
1: Itu
0: Tapi,
1: dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah itu dia harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke. Okay.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Pick me, jujur pick me.
0: Jadi influencer sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Peace. Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu bener-bener stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah,
1: yang
0: nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan, tapi aku bingung kak, saking aku nggak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya, yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja, maksudnya kita memperkenalkan diri dengan baik, kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung
1: ah
0: ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin
1: betul
0: diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: oh
1: usah deh.
0: Oke. Itu malah enggak ya.
1: Enggak okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya.
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak ah nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak ah gak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu loh. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Itu aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti apa? Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya nggak gimana-gimana juga sih kak, aman aja.
0: Aman aja sebenarnya ya.
1: Aman aja, yang aman penting aja. Emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul. Aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ya, ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misal kayak kalian LDR terus asing, ya udah jangan lagi.
0: Aduh.
1: Tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah,
0: siap.
1: Teman-teman.
0: Betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau sedang menjalani

0: satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
1: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
0: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
1: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
2: Yeah.
1: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
2: Gimana kakak, suka nggak?
1: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
2: Ya kan.
1: Iya kan.
2: Makasih loh.
1: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
2: Itu sih kak, karena aku maksudnya orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen liatin di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
1: Okay.
2: Gitu. Oh. Karena orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu.
1: Benar.
2: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
1: Yes, benar. Tapi
2: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
1: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
2: Betul.
1: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
2: sederhana itu loh.
1: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
2: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
1: Aman, kok tenang aja.
2: Aman, baik.
1: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
2: Agaknya langsung gak aman.
1: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
2: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
1: Betul. Oke.
2: Jadi doain aja secepatnya guys.
1: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
2: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai ya.
2: Cukup deh bocilnya yuk.
1: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
2: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
1: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
2: Oke,
1: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, Destia. Ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
2: Kakak mending mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
1: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
2: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
1: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
2: Jangan berharap sama yang beda agama.
1: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
2: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
1: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
2: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh. Gitu loh.
1: Betul.
2: Yuk, betul.
1: Bisa. Cari ya. Oke.
2: Banyak.
1: Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
2: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
1: Idol 14. 14, benar.
2: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
1: Iya.
2: Emang karena seru mereka. Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
1: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
2: Kalau itu sih Kak Kezi.
1: Kak Kezi, iya,
2: itu
1: iya.
2: sih Kak Kezi sih kalau DM-DM. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main Kak Ozi, Bang Danti.
1: Oke, banyak juga ya berarti ya.
2: Betul-betul,
1: tapi emang-emang seru sih Idol-Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
2: Rame kan Kak, benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak siap kampung.
1: Rame juga, itu rame ya. Banget gitu, gitu.
2: Ramenya sih sedesa menurut aku.
1: Alright, alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo lo alami ketika recording lagu DM ini?
2: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Untuk dibawain live ya.
1: Oke.
2: Okay. Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
1: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
2: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
1: Bener.
2: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu. Bener, bener. Makanya menurut aku lagu ini susah, makanya waktu produksi, alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja kayak sabuk banget.
1: Iya, iya, iya, kayak jadi
2: apalagi vokal daerahnya kapan juga kan.
1: Oh jadi, wow, oke.
2: Iya,
1: iya, iya, iya, iya, iya, iya, bener sih. Tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
2: So
1: ngerti banget musik nih.
2: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget nih.
2: Anak musik banget loh.
1: Oh gitu, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku,
2: Tatap Mata.
1: Juga Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
2: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
1: Oke, okay, oke, okay, wow, wow, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat buat Shakira gitu kan.
2: Betul.
1: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada iya, mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
2: Mungkin yang lebih sulit dari
1: aduh.
2: DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira yeah, gitu. Kan.
2: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh Kak. Kayak dan aku tuh termasuk tau musik yang komo, bukan yang emang ngikutin okay. musik. Paham gak sih Kak Emel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
1: Oh, I see.
2: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
1: Yes, bener-bener.
2: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
1: Iya, yes, yeah, yeah, bener-bener.
2: Jadi kayak, oke, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
1: Oke, okay, oke. Okay. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
2: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah bikin lagu, pernah bikin lagu, pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan okay. itu galau.
1: Oke.
2: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
1: Oh, wow, oke. Okay.
2: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, loh ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku mau yang gini.
1: Oke, okay. Oh I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
2: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
1: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia. Oh iya tadi.
2: Lagi centil era. Jangan sama walaupun galau-galaunya bohongan ya.
1: Asik. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul, Isman Abdillah. Coba dong, galau-galau gitu.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke,
1: okay. Ya,
0: bener. Excited di chat sih ya, maksud di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng. Nikola Saputra kalau menjawab WKWKWK, siapa apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang banget. Oke. Curhat. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo 2.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kok kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Mama, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya yeah. Ada. Di YouTube MV-nya juga ada. Bisa ditonton dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: Shakira.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2. Oh, ayah.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Selamat malam Bro di Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam Jakarta. Ada di taman nemenin lo di jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin lo seperti biasa sampai jam 12 malam di hari Jumat ini, yang mungkin lo sudah menikmati akhirnya, ya kan, merasa kayak lega. Weekend juga besok. Sebenarnya sekarang udah weekend juga sih masuknya sih sebenarnya ya. Kayak orang-orang tuh semangat kalau udah jam sore-sore, Jumat sore, jam 3, jam 4 tuh orang-orang udah pada semangat, mukanya udah sumringah gitu ya, kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi kayak pada seneng banget nih Jumat sore gitu kan. Emang gitu, itu emang habitnya seperti itu. Tapi nanti Minggu siang udah mulai wah gitu lagi tuh, emosinya mulai memuncak lagi tuh. Anyway, teman Bro 2 di malam hari ini, gue bakal nemenin lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Gue bakal dengerin cerita lo, buat lo yang bikin cerita. Mungkin tadi setelah dengerin obrolan gue sama Syakir yang ngomongin soal DM, mungkin lo punya ini ya, apa, punya cerita sendiri tentang DM, dimana mungkin kisah cinta lo bermula dari DM, ya kan? Atau mungkin sebuah trauma yang mungkin hadir gara-gara DM juga gitu. Mungkin lo DM, udah DM sering, tiba-tiba asing. Ya, soalnya ditinggalin. Kalau ditambahin garam soalnya asin nanti. Jujur, nggak lucu. Ya deh teman Bro 2, pokoknya buat kamu semua yang pengen seru-seruan di malam hari ini, buat lo yang lagi berkendara di jalan, hati-hati di jalan, pelan-pelan aja, gak usah ngebut-ngebut. Apa sih yang dikejar, lagi dikejar apa sih? Jadi pelan-pelan aja, yang penting lo bisa selamat sampai tujuan tentunya ya. Ditemani sama gue di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam tentunya. Buat kamu yang pengen seru-seruan bisa langsung rapat aja di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105, atau bisa langsung ke Instagram. Mungkin lo bisa share story, buat story lo lagi dengerin 105 FM di mobil, cekrek, nah upload dan tag Pro 2 FM Jakarta ya, di @Pro2FMJKT, nanti bakal gue repost tentunya ya. Alright, kalau gitu kita bakal lanjut lagi ke beberapa musik selanjutnya. Gue punya satu lagu dari James Arthur, ada Say You Won't Let Go, buat kamu yang katanya gak mau pindah dulu channelnya, masih di 105 FM ya. Jadi pastiin buat kamu tetap dengerin jaga malam, jangan kalau malam-malam, bareng sama gue Edi Tama sampai jam 12 malam.

0: Widih, bagus amat tuh baju.
1: Bagus sih bagus, tapi gue sebel banget sama pelayanannya, Lil.
0: Loh, kok sebel? Emang gak kenapa, Nit?
1: Masa gak boleh dicoba dulu bajunya? Jadi kalau mau nyoba berarti harus dibeli.
0: Yah, kalau kayak gitu mah barangnya doang bagus. Tapi kalau pelayanan yang gak enak, jadi mikir dua kali gak sih buat balik lagi?
1: Nah, berarti pelayanan itu penting kan, Lil?
0: Jelas penting lah, karena pelanggan yang merasa dihargai dan dilayani bukan cuma akan puas, akan tetapi itu menjadi alasan buat mereka balik lagi.
1: Semoga bukan cuma buat pelanggan, Lil, tapi juga pengingat buat kita yang memberikan pelayanan agar selalu melayani dengan ramah.

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Sakur Abadi, Lale Lemanino, Nida dan juga Discovery. Ya, udah gue play di malam hari ini nemenin lo di jam 8 lebih 40 menit teman Pro 2. Gimana hari Jumatnya teman Pro 2? Hari ini udah ngapain aja? Atau mungkin lo udah bersiap-siap untuk melakukan apa di weekend besok ya? Kalau gue sih ngapain ya weekendnya? Besok sih gue masih siaran sih. Gue masih siaran besok weekend ya. Sesekali lah ya, sesekali gue siaran weekend. Kayaknya udah lama juga gue gak siaran weekend. Kayaknya terakhir kapan? Kayak bulan lalu maybe? Atau 2 bulan lalu bahkan. Jadi kayak besok gue bakal siaran di jam 10. Terus habis itu mungkin gue bakal nge-game sih. Ini aktivitas gue tuh gampang banget. Kayak ya udah gitu aja gitu kan. Kalau enggak kerja ya nge-game, kalau enggak ya nonton, kalau enggak ya sama someone special, asik. Loh enggak apa-apa dong. Maksudnya kan menghabiskan waktu weekend dengan seseorang tersayang itu juga sebuah recharge gitu kan. Ya enggak sih? Kecuali kalau lu jomblo, ya kasihan. Malah di roasting. Ya ada teman Pro 2, boleh lah ya ceritain lu besok mau ngapain nih. Agenda lu mungkin ada yang nge-planning buat nonton kah, atau mungkin lu mau nongkrong-nongkrong aja. Mungkin boleh ceritain malam hari ini ya. Lu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Atau mungkin lu juga bisa seru-seruan di aplikasi RR Digital teman Pro 2. Lu bisa join live chat yang ada di sana. Jadi buat kamu yang belum download, lu bisa download aja langsung sekarang. Lu buka App Store atau Play Store kamu, langsung deh di download, cari aja RRI Digital ya. Lu habis itu download, udah tinggal dibuka aplikasinya, cari Pro 2 FM, udah deh dengerin suara gue di malam hari ini. Jadi lu gak punya alasan buat gak dengerin edit ya. Lagi pasaran, ya. HP lu dibuka bro, dengerin gue ya kan, nemenin. Gak apa-apa gue jadi nyamuk, gak apa-apa. Ya udah pokoknya langsung aja ya teman Pro 2, download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

Jaga malam masih bareng sama Edit Nomenul di malam hari ini, teman Pro 2. Dan gue mau ngomongin salah satu penyanyi asal Indonesia, musisi Indonesia, Isyana Saraswati, yang mencetak prestasi internasional terbaru nih, teman Pro 2. Jadi ini juga lagi rame ya, karena nama Isyana Saraswati ini resmi masuk ke dalam jajaran headline atau penampil di festival musik internasional yang ternama, yang namanya juga besar ya, Lollapalooza India, dimana ini langsung diumumkan oleh akun Instagram resmi Lollapalooza ya. Dan di situ lo juga bisa lihat sendiri ada nama Isyana, yang dia juga mengutarakan rasa bangganya. Ini menjadi sebuah pencapaian baru juga buat Isyana Saraswati ya, yang dia nih juga mengunggahnya di akun pribadinya, teman Pro 2. Jadi for your information, festival musik ini jadwalnya akan berlangsung pada tanggal 23 sampai 24 Januari 2027 di Mahalaxmi Racecourse, Mumbai. Jadi di panggung ini tentunya gak cuman Isyana aja, tapi emang Doi bakal berbagi panggung, tampil bareng satu panggung ya, bisa dibilang sama nama-nama musisi internasional, musisi dunia ternama tentunya, mulai dari Olivia Dean, Cat's Eye, 5 Seconds of Summer, sampai ada nama Limp Bizkit juga yang masuk ke dalam jajaran headline di dalam Lollapalooza India di tahun 2027 nanti. Gokil. Ini jadi suatu prestasi yang membanggakan juga, selain tentunya buat Isyana sendiri, dan juga ini untuk industri musik Indonesia ya, yang akhirnya ada nama lagi yang masuk ke dalam jajaran line up internasional, teman Pro 2. So, gimana teman Pro 2? Coba kasih tahu lagu favorit lo dari Isyana Saraswati ya. Kasih tahu lagu favoritnya ke gue di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam Avengers Doomsday ini, teman Pro 2. Tapi si Doi langsung menegaskan ya kalau dirinya ini nggak terlibat dalam film Avengers Doomsday. Walaupun begitu, tapi emang kalau kita lihat responnya ya, ini yang lebih ke kayak ngebiarin penonton itu buat nemuin jawabannya sendiri, yang mungkin ini juga menjadi apa ya, memicu sebuah spekulasi baru lagi di kalangan penggemar Marvel nih, teman Pro 2 nih. Jadi emang kalau ngomongin Marvel, emang pasti banyak banget spekulasi-spekulasi yang ada, banyak banget konspirasi yang ada, yang bilang nanti bakal gini lah, nanti bakal ada inilah, tapi bakal ada itulah. Jadi emang kalau ngomongin MCU itu pasti gak lepas dari rumor-rumor, gosip-gosip, dan kabar-kabar yang bisa dipastikan dan bisa gak dipastikan sih sebenarnya sih. Tapi kalau yang bisa dipastikan, ini kita ngomongin ke reboot-nya X-Men versi MCU nih, di mana sutradaranya Jack Shearer ini resmi konfirmasi kalau Jean Grey atau Sadie Sink sebagai karakter utama dalam reboot X-Men Marvel nih, teman Pro 2 nih. Jadi dia disebut sebagai founding member X-Men, dan cerita film ini juga akan mengikuti perjalanannya nih, teman Pro 2. Jadi Sadie Sink pertama kali memperkenalkan karakter ini di kemarin ya, film yang kemarin, Spider-Man Brand New Day. Nah, jadi selain Doi, Sadie Sink ya, cast X-Men lainnya yang sudah dikonfirmasi ini termasuk Samara Weaving yang bakal berperan sebagai Emma Frost, dan juga Kit Connor sebagai Cyclops, teman Pro 2. Sementara yang lainnya juga masih rumor-rumor masih beredar, dan ya seperti biasa lah ya, spekulasi-spekulasi juga masih ada ngomongin soal ributnya X-Men. Ini juga salah satu saga yang cukup besar juga pada eranya, yang sekarang bakal diribut lagi oleh Marvel, yang ya kita akan lihat seperti apa ya. Tapi kalau ngomongin soal ributnya dari Marvel sih, kemarin kalau track recordnya ya, kemarin salah satunya adalah Fantastic Four yang udah diribut sama Marvel, dan hasilnya sih menurut gue okay sih, bagus sih menurut gue sih. Jadi kayak ya, kita tunggu aja apa yang akan terjadi di reboot X-Men ini yang rencananya masih bakal tayang di tahun 2028, tepatnya 5 Mei ini, teman Pro 2. Jadi masih banyak waktu, 2 tahun ya, gak nyampe 2 tahun genap sih, cuman kayak kurang lebih 2 tahun lah ya, kita genepin aja. Jadi kayak ini juga jadi salah satu yang ditunggu-tunggu, yang tentunya ekspektasi para penggemar X-Men dan juga MCU ini bakal tinggi banget, karena nama X-Men sendiri ini udah besar ya. Tapi yang bisa dipastikan adalah ada Sadie Sink yang memerankan Jean Grey, ini juga bakal jadi karakter utama di reboot X-Men ini, teman Pro 2. So, what do you think, teman Pro 2? Coba kasih tahu pendapat lo, eh. I feel by the wayside like everyone else.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu. Selamat malam buat kamu semua yang masih tune in di 105FM dan juga di RR Digital. Habis ini kita masuk ke jam 10, teman Pro 2. Seperti biasa, gue bakal nge-play request kamu semua. Buat kamu yang pingin request, boleh banget ya, langsung bisa kasih tahu ke gue aja di 0811-801-05 atau lewat social media di Instagram di @pro2fmjkt tentunya ya. Gue bakal nge-play request kamu semua, jadi pastiin lo request dari sekarang biar gue bisa play di malam hari ini. Jadi waktunya cukup ya. Oke, sebelum itu gue bakal nge-play beberapa lagu dulu. Sembari menunggu lo semua yang pengen request, kita buka dengan satu lagu dari Stephanie Putri dengan I Love You 3000.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesdy Deklerek, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabi Rain.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Edo Nabire yang mengudara berapa frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti untuk edisi hari Sabtu, pastinya 5 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Rere Produa ada biar teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Produa. Untuk pagi ini saya akan menemani kamu ya. Satu jam dengan jazz more musik dan pastinya akan dilanjutkan dengan musik-musik, bahkan juga informasi-informasi ringan untuk teman-teman Produa sampai nanti di pukul 10. Sebagai lagu pembukaan ada Elion Ego untuk kamu.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya.
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadline-ku? Tidak!
3: Oh, no. Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting.
6: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
7: Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
11: Stay tuned on Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
2: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
3: Tidak!
4: Makanya, hati-hati bersosial media.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Yeah, come on, why slow? And me, my

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di Sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya Sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi Sebatik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.

0: UFM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
2: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.